0: JCP on
1: the tava kuimba kudachita kota zito bukira ngwalo mwanzindo kutongere kwa dondo chisa cha mafarinya 38 horas na 23 minutos jusere na mapindi makuma wiri na matatu tavera na vesera radio kuti tirati kipa kwecha programa iya ndini no edi pamalangiro wachisena
2: Ndina iwedi,
3: ndi programa ina kufikirani nsiku zonsene za nchitatu
2: Panzizu uwiri na mapindi kume kumasikati
3: Tisa kuseserani makani
2: Zinyimbo
3: Mapindi na pindu pisi nchi
4: Pano paradi Mosambiki.

0: Fumira kutaka ndunji make dudu kumatora mwende mjapira mwiti. Vamweni varukubata mabasia kuenda kuchanga matimati derere kuru kutengesa. Vamweni varukuenda kupraya kuchanga mapape, mapula, malola kutengesa. Mumakando gala basi madudu. Babaki dudu otambujika voga pamuzipo. Volira wakati kulipo kurovola, kulipo kunanga kutiva na mkaji basi nguzina. Imwi!
1: Sombari chia!

seka nokwenda komere rwana mwana karoti umpanga njipa mama ona nyata ona nyata apana apatu enga enga enga enga nenda kapitulira mama iyo

0: de Moçambique e de Kumupa, Mavericater Ondimi e Xindau.
1: Dareva porquire vanu dikana vara de Moçambique nguva kama yokuchangamija neno mumbo chedu kama kana ngoma je kusiana siana muno munyumba yompepo ngatezwe afromingo mlomo.

kubata mulomo apa kuna mtetembe muimbi kama nozwi Mr. Banko kuti nguva chedu kam chatokwana ngati zvenye masoko makuru machi provincia anakona kuita matatu so fala manika menengera inyembane heo masoko.

0: ਵਾਹੀ ਚਾਹੀ
1: Mushandi gwedera vana vangu ndabata mwenechi ngokuti kubereka kuno hwacha kwainga kuimba kwa Flamingo siku uno vapurukire vandikana kuraja Msambiki David Kamuri kugumisira ato mabasa edo mavireketero ndi mishindao mbaimbai ndiona masoko gumisira ngondi michuputukisi kufira Maputo atisonyika mkuimba kwa taza chiti chuno

0: Ine tukona kuti ya napiananga onsena mamusa kula kulu ande brigado anapiananga.
1: Takuta ya nanzeru. Takuta sokolera tonyumbe mpe.
0: Brigado kakamu. Inembo manikonda kubanzisi ndinapereka takuta kuna iye ntongai kana kutimba saungumi. Leru takwanisa kumanikana muno mushtuda radu Musambiki. Na napiananga na onse na kutivesira kunja uku siku chenjera kwanga tayanzanga ndikona kuti iye Jesu Kristu aikapo janja na tepu ndinapereka takuta kuna iye ntongayaka napereka amba takuta kuna sokolera radi Musambiki na kutipa santa ama peno nzizo kutu wai mwenye kucheza pantukozi pitanu na mabasano mpaka nizizi inafuna kwa temu hili fe hanya kucheza pantukozi na tibirigaru bondia onse ni anzatu wagumanika mbimba za kusiana siana ifita za fika mbwe tambirani bondianga ini inasiolosi utambu bulikina munu mshtuda radu Musambiki. Ifianya kucheza pantukozi kupatambo mkono kuna ale onse na kutuwa nsiku ya lero kuyonambo na nyatwa. Ala kuyonambo na nyatwa, pansipano nyatwa, ngabi mala, nyatwa za utenda. Nyatwa za kutuwa ubale wasiwa na familia au ifianya kucheza pantukozi tunatibondia tunaitatani. Makaliro pansi nditepo piensini tunapipireka manja mwaiye Jesu Kristo. Na malaishi feta kana nyatwa kumata doro kukunyomba kwa mai Teresa Daisa Gwanti tukona kutuwa mafala tinatitafe chimize panu na mai Eugenia Gano penu na mai nambu ya coordinador kapo nzanga nzanga pataki
1: nzanga
0: paseni njira zatu sinafuna kwa tefe
1: amwe mundi mumwene tinga chita timizi panu tina panapita pembero tuwera kuti tichenese mabasa tansikwe lero na kutiledu nisikwe kuchena koordinatora atumbuya tambo ledu nisikwe kuchena
0: nzanga pata kenyu
1: nzanga
0: tikulonga munu mwana we mbuya seri tukumwana kulangalisa wazi kuja
1: mwana
0: kuna ende reporto dai
2: ini nakuti nda macho nje zwakale
0: ini malisa mabasa pa mozipeli muna titambu ya seri wakani mwani
2: ndiku vanungira mbuya ndiku vambunu manga kwati
1: ndivine chitwe ni mindelangana basi kwa
0: mindelangana
1: basi
0: kwa alright kapo tindeni pia tunanjira
1: za mwemu ndi mwene timizi pano pastori Pedrito na zabwera kutatwe makamaka kutate kira mpembero tuwera kuchenesa mwapenseni
0: anti
1: halunga kalipipana kambuzi mbuya lipepo fino mpodi kupata mabasatu se kutoma chemera nzima mulungu pana tse kwa nyimbo kuchemera pena mfundisi ingazabuka pepo mbitizava njira zato zanyato zikadagwira na mai Teresa Sebati tingazabuka pepo mti nsensemira kwena kavunza makamaka koordinadori watu mbuya Damu Hussein towera kutatino moseri pia makamaka penjira penjira zinangu tingazabuka pepo tinazachitanji pontu pano chilalikiru nchakulongira kwa aeroportu basilero sazi wanzatu anangu alikweku kwena kakazingira kazingira na tinepalu nkulongira tingazabuka pepo tinazachitanji tinazafungula mpo mboka, tinazeka pakwecha mboka, tinazameka mboka atu pakwecha, mtifungula njira. Tena kutivesera atu papita na njira.
0: Mwemo ni mwana.
1: Aha, makani pangono na mboka, makani pangono na mboka, na mafala pangono kwa aeroportu kupando, simo.
0: Oh, ndi mwana.
1: Ndizo njira zaaji.
0: Ndi mwana. Oh,
1: aha.
0: Kapo zanga, sipia didi, shiti chemele mbuya pastor Pedrito.
1: Nzizi ya chisunu,
0: le? Tina matira, chitome na mbasatu. Simo ten zanga?
1: Chitome, mbasa.
0: All right. Chikulikina mbuya pastor Pedrito na munama. Tubondia mbuya pastor Pedrito bukira kupamanga pa Capital Food.

0: ponsanga patakini
1: mbuya
0: mbanza tipeuka ndakafuna live yali mboka nsiku yaliro
1: mwe mundi mumwenedi nakuti lero ndi nsiku yakutsanzaya nsiku yakutsukwala
0: ngabe ngabe ngabe
1: lero ndi nsiku chimwetu mwetu aha
0: Himbo.
1: Ipi kafunikade ninga mphoka tikadzamai kamphoka mitifungula njiratu uno ndi
0: nchezeso
1: aha ana kuti vesera ne fembu muno mphoka yathu ndishi da bwenef machibesa nsiku lero ndi mphoka pakhale mamuna mbodzi mbwenye sadzwa kuti pamamuna mbodzi akhali na nkazacho kutoma mbwenye aona kuti mabasaji pa nyumba akhali ya kukundika mbwenye mbaloverana na nkazache mbasimba pono nkazo chiwiri Mbwenye wakutoma nkazata kena ya na tatu wachiurimbu, akakane mbwa na wili. Mbwenye mamu nosha kalinsozi, akasoza nyama za mazi, akasoza makamaka nyama za kuntunda. Kulonga kuntunda kate ya misambache, mbamanga masu, makamaka mbamanga mbala, malunzwa, ninga nyama za kuntunda nyama za mpanda. Zilipu nyama za mpanda, ndi za kuntunda. Nyama zene, nyama za mazi. Kulonga, tingalonga nyama, anto na zuzumika. Nyama za mpanda ndi nyama za kuntunda. Nyama za mazi ndi nyama za mazi. Adosi penu mazi amunyu ndi nyama za mazi. Mbunye kachita chisozo nyama za mazi na nyama za kuntunda. Mashika zinjimaka akasoza maningi nyama za kuntunda. Mbunye kusozo kasoze kasoze ramba wambukira nyanza. ninga ntundono, mbenda ninga ntundono angu, ndi ukateye misampache, angamanga nyama zache, mba wambukambu ina ntundono ambu, nsikusina angu angasomba kwa tambu piaswache, mba kwa tachikopola chache, mbenda mbumu nyanza. Pepli sabizo kutimundu nga kausa pichita, pachisa pepli lantwa zinja, sakara iu kukula nganira, na makaliru akutanguti mundu. Hapasa munantu, murungu hapasa munantu, pindu pia kusiana siana. Unango ngwa kulapa, unango ngwa kufira, unango ngwa matea, Saka kuti mulungu na manyere zirele nembu mba kusiana siana. Kapunga kakutu seta pindu. Walima kweni pazo pachisa. Anta sa kuzonda. Uya na mitombwe. Uya seta deba deba. Sintombwe tae. Mundo kulima. Mundo anabusa pizinji. Ndi ule anakana munda
0: chupu. Kapo nzanga patakinyo.
1: Uya.
0: Imi mkukontara ndi. Mkono wano kugwela kunene uya na mitombwe. Uya na mitombwe.